0: 87.8 FM, Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih barengan Yu Medlin dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi nanti, ya kan?
1: Dan kalau kita lagi dengerin lagu ini, berasa benar-benar balik ke era 90-an itu ya.
0: Yes.
1: Dan pokoknya izinkan aku untuk terakhir kalinya, rockstar, untuk mengatain kamu, semoga kamu menjadi orang sukses.
0: Amin, amin, amin.
1: Dikatain jadi orang sukses, siapa gak seneng ya?
0: Iya dong.
1: Dan termasuk rockstar, gue juga mau ngasih tahu untuk lo orang-orang sukses yang mungkin akan terkendala nih perjalanannya selama beberapa tanggal ke depan karena ada kegiatan Maybank Marathon 2026.
0: Yes.
1: Ada penutupan dan juga perubahan arus lintas yang perlu ketahui nih. Dicatat tanggalnya ya.
0: Yes.
1: Mulai di Sabtu 22 Agustus 2026, ini di jam 7 malam sampai 12 malam di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra Jalur Utara atau Simpang Purnama sampai Simpang Sabel.
0: Yeah.
1: Terus lanjut di Minggu besoknya ya di 23 Agustus 2026, ini akan dimulai dari jam 12 malam sampai 2 siang di Bypass Ide Bagus Mantra Jalur Utama atau Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi nih sampai 12 siang, banyak ruas jalan lain ya juga ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tolikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabo juga akan ada penutupan ataupun perubahan arus lalin gitu, rockstar ya.
0: Yes.
1: Dan juga jadi buat lo pastinya untuk yang bawa mobil, motor, dan kendaraan umum, mohon pakai jalur alternatifnya. Rute juga steril untuk pejalan kaki non peserta, jadi masih bisa dilewati pejalan kaki gitu, rockstar ya. Dan tentunya kami memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan ya.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Pas banget rockstar, kita barusan habis bahas Maybank Marathon. Dan kali ini kita juga akan berkaitan juga sama perlari-larian gitu, rockstar.
0: Soalnya nih rockstar, kita ngelihat ya lagi banyak banget tren yang lagi rame khususnya di Bali ya, yaitu namanya silent disco run. Kamu pernah lihat gak sih video-video yang seliweran?
1: Ada yang viral kan?
0: Iya, benar.
1: Yang WNA itu.
0: Iya, yang bad banget itu ya. Jangan ditiru yang itunya ya. Jadi orang-orang tuh lari bareng pakai headphone, near kabel gitu, sambil dengerin musik dari DJ yang dimainin secara langsung gitu intinya. Yes. Tapi dari luar nih kita ngelihatnya tuh kayak enggak ada apa-apa gitu loh. Tapi ternyata adanya itu dari
1: headphone.
0: Dan ternyata ini tuh udah ada dan diadaptasi dari tren global namanya running rave yang udah lebih dulu populer di kota-kota kayak Barcelona sampai Berlin.
1: Seru ya. Apakah kamu mungkin salah satu yang udah sempat cobain lari sambil dengerin DJ rockstar?
0: Yes.
1: Share sama kita tentang lo sendiri, ini termasuk tim yang mana? Suka lari sambil denger musik atau lebih suka lari aja tanpa suara apapun?
0: Yes.
1: Share sama kita via WhatsApp di 0811-380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di app therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 PM. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ya, so star saja kita untuk mengejar matahari bareng. Dan pasti kamu masih stick around di 83,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Tapi kalau kita bicara soal kejar-mengejar ya, bukan hanya matahari yang dikejar Rockstar, tapi impian.
0: Impiannya juga harus ya Rockstar ya. Kalau gue sekarang punya impian, pengennya bisa ngajakin orang-orang tersayang untuk liburan yang santai,
1: iya,
0: udah langsung all package, udah langsung bisa menikmati santai, tinggal ya udah just do it gitu.
1: Yes, pas banget nih Rockstar. Kalau misalnya kamu punya liburan impian yang kayak Weda tadi baru ngomongin,
0: ada
1: ya, ada. Sekarang bukan lagi sekedar mimpi malahan. Kamu bisa wujudin ini langsung bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Jadi bayangin ya Rockstar, kamu bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Jadi buat kamu yang ngambil paket ini nih, pengalaman kamu bakal lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, terus ada 3 course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti cuisine, terus ada Toya Beach Bar and Grill, dan juga ada Kuchina. Dan udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium nih Rockstar. So, all inclusive package ini bisa kamu dapatkan sepanjang tahun, dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi buruan, jangan lama-lama, langsung aja cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Ya Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngobrolin tentang lo tuh sebagai tim lari sambil dengar musik atau ya udah lari doang tanpa musik gitu.
1: Nah, tapi kalau ngomongin soal lari nih ya, dan musik dan tidaknya ya, jadi ada menurut Kostas Karageorgis, jadi dia itu adalah psikolog olahraga yang udah lama banget lah pokoknya meneliti soal musik dan performa atlet, yang juga dikutip dari kompas.com ya Rockstar. Jadi menurut dia itu, musik itu tuh bisa membangun perasaan positif kayak semangat dan kebahagiaan, sekaligus ngurangin perasaan negatif kayak tekanan dan kelelahan. Penyebabnya karena otak itu tuh jadi teralihkan gitu dari sinyal capek yang dikirim tubuh, jadi larinya kerasa lebih ringan karena ada musik. Apalagi kalau kamu ya muterin musik favorit kamu kan gitu.
0: Dan juga ada teman riset juga Rockstar yang dimuat dari Jatim Times.
1: Yes.
0: Yang nemuin juga sebenarnya dari 29 orang dewasa yang udah diuji coba nih, sambil dengar musik mereka tuh bisa lebih tahan 6 menit. Nah, 6 menit lebih kuat untuk berlari gitu. Jadi sebenarnya memang bukan hanya berkaitan secara langsung ke fisik ya, tapi lebih ke arah psikologisnya.
1: Iya,
0: gitu,
1: ke moodnya ya.
0: Dan termasuk juga ada peningkatan selain peningkatan yang apa durasinya gitu ya. Ini juga dibarengi dengan perubahan signifikan di detak jantung dan kadar oksigen tubuhnya yang enggak sekencang tanpa musik.
1: Iya, tadi kita juga ada bahas sama Weda ya. Kalau misalnya aku kenapa suka dengar musik, jadi aku tuh kalau lari jadi ngikutin musiknya. Kalau musiknya mellow, slow, aku juga larinya pelan.
0: Cuma gue yakin Yuyu selama lari akan putar musik mellow terus dari jalan terus kan. Share sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 3807878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: A Fantastic Head Start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87.8 FM. This is the Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Ada potret salah. Aduh, lagu ini sebenarnya nakal ya. Mewakili siapa sih nakalnya?
1: Mewakili kamu-kamu dan kamu. Gue yakin deh Rockstar ya. Dan pasti Rockstar lo masih sekarang di 87.8 untuk ngobrolin hal-hal seru. Dan tadi kita udah sempat ngobrolin tentang lari berlari larian,
0: yes,
1: gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngajakin lo untuk remind lagi tentang Merdeka Escape Package dari Turuntum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Nah, sebenarnya ini paketnya udah berlaku kemarin, Rockstar.
0: Bener.
1: Terakhir pemesanannya di 16 Agustus 2026. Dan mungkin gue mau remind lagi karena hari ini di tanggal 18 adalah hari terakhir untuk periode menginapnya. Jadi langsunglah buruan diambil. Buruan langsung datang ke Turuntum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Ada apa aja sih gitu ya?
0: Yes.
1: Lo bakal bisa menginap 2 hari 2 malam di deluxe room yang punya banyak fasilitas, mulai dari daily breakfast untuk 2 orang. Terus ada Nusantara Merah Putih Dinner at Warung Senggol Turuntum tanggal 17 Agustus.
0: Yes.
1: Laundry sampai 5 pakaian per room per stay. Complimentary late check out. Nah, sebenarnya ini udah berlaku kemarin, Rockstar, tapi pastinya masih banyak banget ada promo-promo untuk menginap, untuk pokoknya mendapatkan keseruan yang lengkap hanya ada di Turuntum Kuta. Buruan ya, lo bisa kontak langsung ke emailnya di stay.kuta@turuntumhotels.com dan pastinya WhatsAppnya di 0819 3971 0538. Dan buruan follow Instagramnya di @turuntumkutabali. Sekali lagi, apa Rockstar? Betul, Turuntum Kuta Bali.
0: Yes, Rockstar, dan kita masih ngajakin kamu ngebahas tentang kamu tuh tim yang lari sambil dengerin musik atau tim yang lebih suka lari aja. Kalau tadi kita udah bahas ya tentang dari sisi psikologisnya tuh gimana, tapi ternyata gak semua orang itu cocok sama pendekatan itu. Contohnya Weda ya, tadi dia juga udah nge-spill kalau Weda tipekal yang kalau misalnya lari dia lebih suka gak dengerin musik.
1: Betul,
0: ya Weda ya. Dan memang banyak banget pelari yang justru sengaja milih lari tanpa musik karena itu bikin mereka bisa lebih fokus ke hal-hal penting kayak pernafasan dan juga ritme langkah kaki, biar kecepatan larinya itu lebih kejaga. Bahkan ada yang merasa lari tanpa musik itu kayak meditasi sambil gerak, bikin pikirannya lebih tenang.
1: Dan relate banget dengan sama yang gue bilang, Rockstar. Karena menurut gue sendiri, memang ketika kita lari tanpa musik itu benar-benar bisa lebih fokus sama apa yang kita lakukan. Cuman ada beberapa waktu juga gue kepengen, apa gue lari pakai musik ya hari ini ya? Cuman akhirnya ya udah gak usah deh. Gue biasanya pakai musik itu ketika lagi nyetir gitu.
0: Jadi
1: lebih bisa fokus.
0: Biar gak sepi ya, biar gak sepi ya,
1: gak sepi lah di jalan ya. Pokoknya ada hal-hal unik yang bisa kita lakukan, Rockstar. Salah satunya mungkin ada tim yang harus lari sambil dengar musik nih, biar makin terpacu semangatnya. Kalau lagi galau, gue muter lagu galau, jadi larinya slow motion. Lebih upbeat, biar lebih semangat berlarinya.
0: Yes. Dan pastinya Rockstar, apapun itu pasti kamu punya tipe kalau kamu sendiri. Jadi kita pengen ngajakin kamu untuk ikutan topik ini. Kamu tim lari sambil dengeran musik atau tim yang lebih suka lari aja? Kamu bisa sharing dari WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya buruan ke Instagram kita deh. Follow juga di @therockylife.bali.
0: Siapa tahu kamu lari dari kenyataan juga pakai musik.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kau

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Dance Rockstar masih ditemenin sama dua kurcil ya.
1: Iya, betul.
0: Ada Yu Medelin dan juga Harry Weda di sini Rockstar. Dan pastinya nih aku tuh pingin banget ngobrolin soal makanan Indonesia karena betul, kita masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Yang pasti identik sama makanan Indonesia tuh Nusantara. Banyak banget, iya, Nusantara. Betul. Ada, kalau sekarang kita lagi banyak makanan Bali. Kalau misalnya aku dari Medan, makanan Medan, Sumatera. Dan Sumatera itu kan juga terbagi banyak ya, Web.
1: Luas ya.
0: Salah satunya pasti Sumatera Barat nih yang kita suka ya, yaitu nasi Padang.
1: Gue juga favorit sih itu.
0: Cuman kadang tuh pingin banget bisa nyobain langsung di tempatnya, tapi kan waktunya gak ada ya. Jadi buat kamu nih Rockstar yang memang mungkin suka banget sama makanan Sumatera Barat, kayaknya kamu wajib banget untuk nyobain ke tempat ini. Soalnya nih Rockstar, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib gak sih untuk kita makan bareng keluarga dan lain-lain. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini untuk datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, present Travelogue of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine, yang bakal ada di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 nih Rockstar, di Ikan Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Wow, berarti kita bisa menikmatinya udah di minggu ini ya.
0: Betul banget.
1: Okay,
0: yes. Terus, dan nih? Kali ini Rockstar Travelogues of the Archipelago bakal mengajak kamu nih untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan masihnya ditemenin sama pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua, tepat untuk quality time bersama keluarga,
1: yes,
0: pasangan, dan juga pastinya teman-teman ya. Jadi bebas kamu mau ngajakin siapa aja. Dan pastinya juga mengkolaborasikan hasil karya Chef Rafil Siddiq, yaitu head chef dari Ikan Restoran Embar.
1: Rafiel Yuyu.
0: Rafiel ya? Yes. Oh iya, Rafiel Siddiq.
1: Yes.
0: Ini terlalu fokus sama makanannya sepertinya ya. Dan juga bersama Chef Fernando Sindu dari Salira, Jakarta. Jadi ini kayaknya kolaborasi ya, yang secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini. Seperti ada kaleo domba muda, terus ada ikan bakar with asam pade sauce, ada juga rendang series, dan juga itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan udang bakar Pariaman. Pokoknya lengkap banget ya. Ini sambil dibacain, sambil memikirkan ya.
1: Kayak kita wajib datang deh ke vlog part 2 kan?
0: Yes, benar banget. Dan buat kamu Rockstar bisa langsung reservasi sekarang dengan follow sosial medianya di @ikan.bali dan @westin.bali. Sekali lagi, ikan.bali dan @westin.bali.
1: Dan Rockstar juga kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang lo tim lari pakai musik atau enggak usah. Pokoknya balik lagi ke kenyamanan lo sendiri Rockstar. Kalau gue sendiri adalah fix tim tanpa musik, karena gue rasa akan lebih fokus gitu. Kalau lu sendiri kan harus musik kan.
0: Aku harus musik banget, soalnya anaknya gak bisa kesepian.
1: Iya, begitulah ya. Dan pastinya Rockstar, kita masih ngobrolin hal-hal yang seru. Cuman kali ini kita gak cuman berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi setelah ini kita akan ngobrol berempat.
0: Soalnya kita kedatangan Charlie Angels ya. Soalnya ada tiga.
1: Oke, okay. Stikeran terus 8.8 FM, Drunk in Life Bali.

0: good talk, deep talk, and fun talk, morning talk.
1: Yes, Rockstar, kali ini kita morning talk seru-seruan hari ini. Dan
2: yes,
1: kita lagi ngajakin lo untuk membayangkan gimana liburan lo bisa mendapatkan kenyamanan, kemewahan, dan suasana yang benar-benar Bali banget.
2: Iya.
1: Tapi nggak semuanya, pokoknya gimana ya?
2: Pokoknya nggak ribet.
1: Yes. Gitu.
2: Dan pastinya pengalaman di sini tuh nggak ribet dengan urusan makan, mau di mana, makan apa, atau mau kemana lagi. Karena alasannya nggak ingin ribet tadi, kamu harus ke tempat ini. Soalnya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan all inclusive package yang mana detailnya bakal kita obrolin.
1: Yes, yes. Dan telah bergabung juga Rockstar tengah-tengah kita, ada Kasania dan juga Mbak Oli.
3: Hai.
1: Oh, say, say.
3: Thank you, selamat pagi.
1: Senangnya ya. Dan kali ini Rockstar, mungkin boleh dijelasin sedikit Mbak Oli, kita ngobrolin tentang Sofitel Nusa Dua Beach Resort. Kenapa sih bisa dikatakan sebagai nomor satu, dan apa yang menjadi pembeda dengan resort lainnya yang ada di Nusa Dua?
4: Udah pernah sempat ke Sofitel belum sih?
1: Aku jujur belum.
2: Aku belum.
1: Main-main lah aja kenapa?
4: Nah, enggak suka.
2: Kalau mainnya belum, tapi kalau membayangkannya sudah.
4: Sudah. Oke, tapi udah tahu enggak lokasinya di mana?
2: Tahu.
1: Ini gini kan, deretan naikkan itu kan?
4: Oh, tentu tidak. Salah.
1: Wajib barang weda dan New York.
2: Iya.
4: Jauh-jauh banget ya dari kita loh. Oke, jadi Sofitel Bali Nusa Dua, seperti namanya, pasti lokasinya sudah pasti di Nusa Dua.
1: Yes.
4: Di dalamnya ITDC ya, Weda.
1: ITDC,
4: ya.
1: Oke, nanti pemelaknya lagi.
4: Weda, tolong ya. Jalan ITDC. Jadi lokasinya kita persis banget di depannya pantai Nusa Dua.
1: Yes.
4: Jadi yang membedakan salah satunya adalah karena Sofitel letaknya di depan pantai. Jadi ya itu, semua tamu bisa langsung habis berenang
2: langsung
4: ke pantai. Terus yang membedakan lagi adalah karena Sofitel itu adalah brand Prancis, jadi yang membedakan kalau misalnya mungkin di hotel-hotel lain kalau greeting sama good morning sama kalau kita ada bonjour.
2: Seru banget. Bisa aja tuh yang begitu-begitu ya.
4: Itu yang salah satu yang membedakan hotel kita gitu.
2: Udah kelihatan banget sih bedanya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Dan kira-kira nih ya, gimana sih dengan kamarnya gitu? Mungkin kan banyak Rockstar yang kepo, kayak aku nih kepo. Yeah. Kira-kira ada berapa kamar di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dan terbagi jadi berapa tipe?
4: Oke, okay, gitu. Jadi kita punya beberapa banyak tipe, dimulai dari luxury room, terus sudah gitu kita punya prestige suite, kita punya honeymoon suite, terus kita ada villa, villanya juga ada villa yang kamar tipe kamar 1, 2, dan juga 3. Yang 3 itu presidential villa kita. Biasanya yang stay di situ tuh yang kayak presiden, terus perdana menteri, terus Agnes Monica. Jadi memang biasanya kayak ataupun influencer atau artis-artis kayak kita-kita gitu ya.
2: Iya, kita-kita ya.
4: Stay lah di sana gitu.
2: Jadi kita harus banget ya wet ke sana. Kita kan salah satu deretan ini.
4: Kalian gimana sih dari Kuta doang loh ini ke
2: sini.
4: Gimana sih?
1: Hampir lah kita ya.
2: Harus dong.
1: Wajib lah.
2: Wajib lah.
1: Kalau kamar udah, mungkin harganya nih. Mungkin harga yang paling affordable berapa?
4: Kita karena kalau harga itu memang fluktuatif di hotel kan, tergantung season juga. Kalau sekarang lagi peak season, memang harganya lagi melambung. Kalau misalnya memang lagi low season, ya kita bisa dimulai dari 4,5 juta. Tapi kalau sekarang 8 juta.
1: Menyesuaikan Rockstar
2: ya,
1: bisa disiapin dari sekarang untuk kita explore keindahan Sofitel Bali Nusa Dua.
4: Betul, tapi buat kaum-kaum jumawah kayak kalian mah gak apa-apa, bisa lah.
1: Bisa.
2: Nabung 3 bulan bisa.
4: Kita tahu ya.
2: Iya. Dan pastinya kita juga pengen nanyain untuk fasilitasnya ya. Mungkin kayak Rockstar pengen tahu outletnya ada apa aja di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ini. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan satu persatu.
4: Oke. Okay, gitu. Jadi fasilitasnya itu kita selain punya restoran, kita punya 3 restoran, terus ada bar juga 2 bar. Kita punya lapangan tenis juga. Karena nggak banyak sekarang yang hotel yang punya lapangan tenis.
2: Benar-benar.
4: Yes. Sekarang tuh semua orang lagi kepadel-padelan, ke tenis-tenisan ya kan. Jadi kita punya satu lapangan tenis, terus ada spa. Spa kita juga ada yang di indoor, ada di outdoor.
1: Outdoor.
4: Jadi di outdoor di
2: tepi pantai.
1: Tepi pantai.
2: Iya, pantai ya,
4: sama
2: ya.
4: Jadi sambil pijat sambil mendengarkan deru-deru ombak.
2: Best banget kan.
4: Terus udah gitu kita punya swimming pool seperti biasa. Terus kita juga punya beberapa aktivitas juga, enggak hanya untuk anak tapi juga untuk yang dewasa-dewasanya.
2: Iya.
1: Selengkap itu ya, Rostalan. Berarti benar ramah anak, ramah keluarga.
2: Betul.
1: Dan masih Rockstar, keseruan ini bakal kita lanjutin obrolin, menggali lebih dalam. So, stick around terus 83.8 FM, Rockin' Life Bali.

0: Rockstar.
1: Yes, Rockstar, kita juga masih sama tim dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena kita lagi ngebahas tentang hal yang menarik banget ya buat kamu, dan pastinya kamu wajib tahu ya, Rockstar.
0: Betul, betul. Soalnya tadi kita udah introduce sedikit tentang facility di mana lokasi dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Soalnya kita bakalan masuk nih ke all inclusive package. Kira-kira Kasania, apa aja sih yang ada di dalam package-nya? Bisa dijelasin ya?
2: Oke, jadi all inclusive package itu kayak yang tadi kakak udah tahu ya. Jadi semuanya udah termasuk dalam paket itu. Dari mulai pagi-pagi daily breakfast dapat di kita dapat buffet di cuisine. Terus makan siang bakal daily juga dapat di cuisine dan Toya Beach Bar and Grill. Terus ada 3-course dinner juga yang bisa dipilih di antara cuisine atau di Cucina atau di Toya Beach Bar and Grill. Terus selain itu juga bakal ada unlimited untuk semua minuman, dan untuk beberapa pilihan minuman premium itu bakal dapat diskon 20%.
0: Ada diskon 20% untuk minuman premium.
2: Betul.
0: Gitu ya. Selengkap itu Rockstar. Dan kira-kira ada minimal menginapnya kah untuk package-nya ini?
2: Oke, untuk package ini bisa didapetin untuk minimal menginap 3 malam.
0: 3 malam minimalnya ya. Kalau maksimalnya ada?
2: Enggak.
0: Oh,
2: sampai enggak ada.
1: Sebulan.
2: Rencana setahun ya di situ.
0: Boleh
1: ya. Dan pastinya kak, mungkin ini juga yang Rockstar pingin tahu ya, dan aku sih lebih tepatnya, itu tuh kira-kira bisa nggak sih disebutkan kalau misalnya dalam paket all inclusive ada kebebasan nggak sih buat kita bisa milih tempat lunch dan dinner, kira-kira perbedaan masing-masing tempatnya gitu.
2: Oke, kalau misalnya tadi yang aku jelasin, lunch itu kita bisa pilih antara si cuisine dan juga Toya Beach Bar and Grill. Cuisine itu sendiri, cuisine-nya itu adalah Asian. Jadi misalnya kakak mau cobain makanan Indonesia atau India atau Thailand, bisa coba di cuisine. Terus kalau misalnya mau dengan pemandangan pantai Nusa Dua kayak tadi yang dibicarain Mbak Oli ya, itu bisa coba Toya Beach Bar and Grill. Jadi di sana nanti bisa cobain seafood grill, terus dengan pemandangan pantai, jadi bisa dipilih. Nah untuk dinner ada satu pilihan lagi namanya Cucina. Ya, jadi di Cucina itu mungkin kalau misalnya pernah dengar, kita juga ada Sunday brunch di Cucina. Jadi makanannya itu makanan Itali.
1: Wah, best banget ya.
0: Jadi pokoknya setiap restorannya ini beda-beda, beda-beda gitu ya yang
1: makanya
0: ditawarkan.
1: Setuju banget ya. Pokoknya kalau misalnya kita udah sampai Sofitel nih, enggak usah bingung lagi kamu mau makan di mana, mau makan ala apa, semuanya ada di situ ya. Udah kayak jalan-jalan sih kataku ya.
0: Dan pastinya Rockstar lo akan makin tertarik dan wondering untuk pemesanannya gimana, dan pastinya akan kita jelaskan berikutnya. So stick around terus di 83,8 FM Joking Life Bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM. This is Rocky Love Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Sampai belibet ya Rockstar. Karena kalau dengerin lagu Tulus Teh Hijau ini ya, itu tuh kayak nge-reminder sama hal-hal yang relate banget.
1: Relate banget.
0: Itu adalah kayaknya lagi susah untuk memulai lagi karena belum benar-benar move on. Tapi kayaknya kalau misalnya aku datang ke tempat ini, semuanya hilang, karena aku akan 100% move on, memulai sesuatu yang baru, karena healingnya benar-benar healing gitu.
1: Yes, betul. Dan setelah tadi kita udah sedikit dijabarin tentang all-inclusive package dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Yes.
1: Selanjutnya mungkin kita bakalan bahas tentang gimana sih cara untuk pemesanannya, terus apakah ada batas atau sampai kapan sih pemesanannya gitu.
2: Oke. Jadi kalau untuk pemesanannya ini, paket ini valid dari sekarang sampai 19 Desember 2027. Stay-nya pun bisa sampai 31 Desember 2027.
1: Sampai akhir tahun. 2027.
0: Ya. Tahun depan ya. Sepanjang tahun dan ini mungkin pingin tahu lagi ya gitu ya. Kalau selain lunch dan dinner tadi, kira-kira apalagi nih yang bisa disebutkan pilihan minum juga, mungkin bisa dijelaskan ke Rockstar.
2: Ini kayaknya Sani udah sempat bilang. Kita tuh ada unlimited selected minuman spesial, spesial ataupun juga yang biasa-biasa aja. Jadi bisa kayak soda. Itu juga unlimited juga.
0: Oh, unlimited.
2: Gitu.
0: Jadi best ya. Dan kira-kira
2: akan kehausan, tidak akan kelaparan.
0: Betul.
1: Karena semua sudah lengkap.
2: Sudah lengkap.
1: Iya. Ada minuman ada.
0: Benar. Semuanya udah ada, tinggal bawa badan dan baju ya. Dan kira-kira gimana nih kalau misalnya Rockstar pingin nambahin kayak spa gitu atau pilihan minuman spesial tadi kan udah, apakah bisa juga gitu? Apakah ada promo-promo tambahan lain gitu?
2: Oke, jadi kalau untuk spa biasanya kita setiap hari ataupun setiap bulan spa kita tuh ada promo-promo. Jadi tergantung aja nanti Rockstar mau stay-nya di bulan apa, bisa tinggal langsung dilihat di spa kita lagi ada promo apa sih.
0: Gitu.
2: Terus tadi mungkin disebutkan juga alasannya untuk premium drinks-nya bisa, dan kita bisa dapetin 20%
0: ada diskon drinks-nya.
1: Jadi benar-benar selengkap itu experience yang bakalan bisa lo dapetin lewat all inclusive package ini. Dan kita masih ngobrol lebih panjang lagi nanti di akhir. Jadi untuk lo yang masih pengen tanya-tanya, bisa banget mungkin tanya Mauli gimana sih cara untuk bookingnya gitu, boleh banget Rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: It's Moon Brother FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan pasti rockstar, kita masih ngobrol bareng tim dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yes.
0: Nah, setelah tadi udah dijabarin nih tentang lokasinya di mana, promonya apa, mungkin kita akan recap lagi tentang apa aja sih yang bisa didapetin di All Inclusive Package dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Okay, jadi all inclusive package itu bakal mencakup semuanya dari pagi breakfast,
2: yes,
1: dapat buffet breakfast di cuisine, terus makan siang bisa pilih di cuisine atau di Toya Beach Bar and Grill, terus makan malam juga bisa pilih di cuisine Kuchina atau di Toya Beach Bar and Grill, terus unlimited makan minuman juga, dan 20% diskon untuk minuman premium
0: yang spesial ya.
1: Betul. Terus ada activities juga tadi kayak yang dijelasin Mbak Oli, kita ada banyak activities. Itu juga bisa dinikmati sama guest kita.
0: Yes, yes. Ngomongin untuk pengalaman selengkap itu, kira-kira berapa sih harga untuk paketnya?
2: Jadi beda kayak tadi aku bilang, jadi harga itu menyesuaikan dari musimnya, terus kamar apanya.
0: Yes, yes,
2: jadi
0: yes,
2: jadi kalau misalnya ngambil yang di luxury, well, of course akan beda sama yang ngambil di prestige suite.
1: Betul.
2: Ya. Bisa dicek aja di website kita buat rockstar yang penasaran.
0: Dicatat ya rockstar. Dan websitenya di mana?
2: Kayak di sofitelbalinusa2.com. Yes. Oh, yang paling gampang adalah kayak zaman sekarang tuh orang suka malas
1: ya buat website. Ya?
2: Instagram aja di sofitelbalinusa2.
0: Yes, kunjungin ya rockstar buruan ya langsung. Dan kalau mungkin ngomongin tentang apa sih yang menjadi pembeda atau alasan kenapa kita harus milih paketnya.
2: Oke, okay, karena menurut aku tadi udah disebut sama Sania banyak banget inklusifnya ya kan. Jadi daripada bingung, terus bingung mau makan di mana, bingung mau ini di mana gitu, mendingan ambil paket ini aja karena semuanya udah ada di Weda ya kan. Kayak tadi aku bilang, tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan Anda semua.
0: Yes. Benar. Best destination lah Rosa.
2: Yes, betul. Yes. Betul.
0: Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi?
1: Iya, dari kata-kata hari ini mungkin.
2: Kata-kata hari ini, kalau misalnya nanti pada saat stay di Sofitel, jatuhnya di hari Minggu, bisa cobain juga Sunday brunch kita. Brunch kita itu dimulai dari jam 11 sampai jam 5 sore. Jadi the longest brunch in Bali. Jadi harganya juga gak mahal-mahal banget, sangat affordable, jadi harus cobain juga. Gitu.
0: Udah tuh rockstar dikasih tahu di spill segala macam yang ada di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yes.
0: Nikmat mana yang kau dustakan? Langsunglah kita berangkat bareng-bareng ya. Mungkin bisa di remind lagi ada nomornya atau mungkin Instagramnya.
2: Oke, Instagramnya buat rockstar yang penasaran. Paling gampang adalah carinya di IG, di Instagram kita di Sofitel Bali Nusa Dua.
0: Oke, udah catat ya rockstar ya. Dan kita udahan juga untuk ngobrolin bareng teman-teman dari
1: Sofitel
0: Bali Nusa Dua Beach Resort. Dan pasti rockstar kita ramaikan, kita buruan kunjung sama-sama. Dan mungkin ada teman lagi? Sudah aman ya. Oke, rockstar, thank you yang udah stick around dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini.
1: Yes.
0: Kalau gitu kita pamitan juga. Mungkin boleh pamitan-pamitan.
2: Boleh dong, thank you rockstar.
0: Yes.
2: Sampai ketemu di Sofitel.
0: Yes. Oke.
1: Dan kita berdua
0: udah.
1: Sania
0: ikutan pamitan dong.
2: Oke. Aku tunggu kedatangan kalian semua di Sofitel Beach.
0: Iya, kita tunggu rame-rame rockstar ya. Kalau gitu hari udah ikutan pamit juga.
1: Iya, Menelin pamit.
0: And have a rockin'
1: day.
0: Bye rockstar.
1: Bye.
3: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.

0: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Lifestyle and Entertainment Media The Rock in Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rock in Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Papa perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh nggak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

One Love Stalin Entertainment Media. This is Esmond FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya. Terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang, sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar, dalam rangka Maybank Marathon 2026, akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya, 22 Agustus hari Sabtu, jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam WITA, itu di bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Sabel. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya, sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non-peserta. Diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

From your number one love talent entertainment media, this is 7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Ini buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

your number one lifestyle and entertainment media. This is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Lo kan 7.8 FM, this is your number one lifestyle talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

From your number one love talent entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram at therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Myanmar resmi mengkonfirmasi hampir 309 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan mantan penduduk negara bagian Rakhine yang terverifikasi dan berhak kembali setelah situasi keamanan di wilayah tersebut stabil. Meski menjadi titik terang dalam upaya repatriasi, kepastian waktu pemulangan masih belum jelas karena konflik yang terus berlanjut antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata tentara Arakan. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp pengungsian Bangladesh dan menuntut jaminan kewarganegaraan dan hak-hak dasar sebelum bersedia dipulangkan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Spider-Man Brand New Day resmi menjadi rilisan terlaris Sony Pictures setelah menembus pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Di pasar domestik Amerika, film ini sukses menambah 70 juta dolar Amerika di akhir pekan ketiganya, sekaligus menggeser Avatar di posisi keempat daftar box office domestik sepanjang masa. Secara global, Spider-Man Brand New Day sekarang menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang sejarah dan menjadi film kedua tercepat yang menembus pendapatan 2 miliar dolar Amerika setelah Avengers Endgame. Berita ketiga dari bola.com, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku antusias menuju pertandingan di musim baru setelah timnya menutup pertandingan pramusim dengan hasil positif. Kemenangan 3-0 atas Schalke di laga uji coba terakhir dinilai Jose Mourinho menunjukkan pemahaman taktis dan kerjasama tim yang semakin solid. Meski beberapa pemain masih menyesuaikan

0: melengkapi tren positif Los Merengues di pramusim dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang sebagai modal menuju pertandingan resmi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Myanmar resmi mengkonfirmasi hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan mantan penduduk negara bagian Rakhine yang terverifikasi dan berhak kembali setelah situasi keamanan di wilayah tersebut stabil. Meski menjadi titik terang dalam upaya repatriasi, kepastian waktu pemulangan masih belum jelas karena konflik yang terus berlanjut antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata tentara Arakan. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp pengungsian Bangladesh dan menuntut jaminan kewarganegaraan dan hak-hak dasar sebelum bersedia dipulangkan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Spider-Man Brand New Day resmi menjadi rilisan terlaris Sony Pictures setelah menembus pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Di pasar domestik Amerika, film ini sukses menambah 70 juta dolar Amerika di akhir pekan ketiganya, sekaligus menggeser Avatar di posisi keempat daftar box office domestik sepanjang masa. Secara global, Spider-Man Brand New Day sekarang menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang sejarah dan menjadi film kedua tercepat yang menembus pendapatan 2 miliar dolar Amerika setelah Avengers Endgame. Berita ketiga dari bola.com, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku antusias menuju pertandingan di musim baru setelah timnya menutup pertandingan pramusim dengan hasil positif. Kemenangan 3-0 atas Schalke di laga uji coba terakhir dinilai Jose Mourinho menunjukkan pemahaman taktis dan kerjasama tim yang semakin solid meski beberapa pemain masih menyesuaikan ritme permainan. Hasil tersebut melengkapi tren positif Los Merengues di pramusim dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang sebagai modal menuju pertandingan resmi. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: dateng web winner. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya. Terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru, untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar, apalagi kalau mimpi ya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu, liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3-course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan.

Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

From your number one love Stalin Entertainment Media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: From your number one love style and entertainment media, this is Edsonboy FM, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin soal teknologi, udah waktunya dong. Langsung aja kita mulai di sini yuk.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Ya, sekarang kita akan ngomongin soal teknologi, di mana saya baca dari CNN.com, YouTube baru aja ngumumin cara perubahan mereka menghitung video view di platformnya. Mulai 24 Agustus nanti, YouTube katanya akan langsung menghitung view tepat waktu videonya diputar. Jadi, menurut pihak YouTube, jumlah penayangan yang akan dihitung dari mulai video diputar tanpa persyaratan durasi tayang. Jadi, di semua format, video on demand, shorts, dan juga live YouTube. Dan mereka menstandarkan penghitungan penayangan karena ini mencerminkan exposure tiap-tiap kreator di YouTube. Jadi kalau sebelumnya, kalau lo punya video panjang di atas berapa ya? 3 menit? Kalau nggak salah lo harus nonton minimal 30 detik baru dihitung satu view. Kalau sekarang nggak, begitu buka nonton 2 detik udah view tuh, udah hitungannya satu. Jadi dibilang ini mempermudah kreator untuk mendapatkan dan juga menyebarkan brand mereka. Atau langkah cari duit aja, influencer-influencer. Ingat 3 detik pertama berharga loh.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026 kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah Suwardana masih di sini, masih nemenin kamu di Drive and Jive, dan masih nemenin kamu dalam perjalanan pulang. Emang perjalanan pulang itu kadang macet, kadang enggak, tidak bisa ditebak. Tapi yang ini bisa ditebak. Pengumuman buat kamu. Jadi Rockstar dalam rangka Maybank Marathon 2026 akan ada penutupan dan perubahan arus lalu lintas. Jadi catat tanggalnya di hari Sabtu 22 Agustus 2026 dari jam 7 malam sampai jam 00.00 WITA di Jalan Bypass Ido Bagus Mantra jalur utara sampai Simpang Purnama dan juga Simpang Sabah. Terus hari Minggu 23 Agustus 2026 jam 00 sampai jam 2 siang atau 14 WITA di Bypass Ido Bagus Mantra jalur utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Terus mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang itu banyak ruas jalan lain juga ditutup atau dialihkan, mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Raya Pantai Lebih, Jalan Mas Ceti, dan Jalan Pantai Sabah. Jadi buat mobil, buat motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif, karena rutenya juga disteril untuk pejalan kaki non-peserta. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas perhatiannya dan juga pengertiannya. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan, Rockstar. Seperti biasa di hari Selasa tentunya ada ramalan Sio dong, karena ada Daerah Suwardana. Jadi buat hari ini ada Sio Tikus yang akan kita ramal untuk peruntungannya sampai tanggal 24 Agustus. Minggu ini gak bawa energi buat ngerapin sesuatu yang sebelumnya berantakan. Ada peluang buat kamu nunjukin kemampuan, terutama lewat ide, komunikasi, atau keputusan yang tepat. Keuangannya cukup positif, tapi ada kecenderungan pengeluaran impulsif. Godaan datang dari lifestyle, makan, traveling, dan sesuatu yang sebenarnya udah lama kamu incer. Terus buat percintaan, gini, banyak interaksi menarik muncul di lingkungan kerja, tapi hati-hati jangan sampai jadi selingkuh buat yang berpasangan, dan jangan sampai jadi bertepuk sebelah tangan buat yang tidak punya pasangan. Buat kesehatan dan energi, mental cukup tinggi, tapi kamu kayak mikir terus tanpa cukup istirahat badan. Jadi istirahat badan tuh

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Myanmar resmi mengkonfirmasi hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan mantan penduduk negara bagian Rakhine yang terverifikasi dan berhak kembali setelah situasi keamanan di wilayah tersebut stabil. Meski menjadi titik terang dalam upaya repatriasi, kepastian waktu pemulangan masih belum jelas karena konflik yang terus berlanjut antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata tentara Arakan. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp pengungsian Bangladesh dan menuntut jaminan kewarganegaraan dan hak-hak dasar sebelum bersedia dipulangkan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Spider-Man Brand New Day resmi menjadi rilisan terlaris Sony Pictures setelah menembus pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Di pasar domestik Amerika, film ini sukses menambah 70 juta dolar Amerika di akhir pekan ketiganya, sekaligus menggeser Avatar di posisi keempat daftar box office domestik sepanjang masa. Secara global, Spider-Man Brand New Day sekarang menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang sejarah dan menjadi film kedua tercepat yang menembus pendapatan 2 miliar dolar Amerika setelah Avengers Endgame. Berita ketiga dari bola.com, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku antusias menuju pertandingan di musim baru setelah timnya menutup pertandingan pramusim dengan hasil positif. Kemenangan 3-0 atas Schalke di laga uji coba terakhir dinilai Jose Mourinho menunjukkan pemahaman taktis dan kerjasama tim yang semakin solid meski beberapa pemain masih menyesuaikan ritme permainan. Hasil tersebut melengkapi tren positif Los Merengues di pramusim dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang sebagai modal menuju pertandingan resmi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

Kin Like Bali. Bali itu memang selalu ngasih kita kesempatan gitu Rockstar untuk merayakan sesuatu, ya kan? Dan weekend celebration selalu jadi hal wajib, apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Mereka punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine. Hari jatuhnya ini 21 dan 22 Agustus, berarti di hari Jumat dan hari Sabtu. Weekend ini di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu untuk eksplorasi makanan khas Minangkabau. Dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemenin sama pemandangan beachfront yang cantik, suasana pantai Nusa Dua, santai. Terus tepat banget mau quality time, menyambut weekend, mau keluarga, pasangan, temen, anak kantor, semua lo ajak boleh. Karena kali ini mengkolaborasikan hasil karya Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu dari Salira, Jakarta, yang secara khusus bikin menu-menu spesial yang dikurasi buat acara ini. Ada kaleo domba muda, ada ikan bakar asam padesos, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, ada udang bakar Pariaman. Jadi kamu tinggal reservasi deh. Follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Let's bring back your best memories with Throwback. Nah, kita masuk ke Throwback Rockstar, ya kan? Kita biasa ya pakai mesin waktu, kita ngebahas lagu-lagu lama. Dan kali ini dari tahun 2004 kita punya satu hit dari Eminem dengan judul Mockingbird. Bagian dari album kelima Eminem, Encore. Jadi Encore ini dirilis di November dan lagu ini jadi salah satu track paling dikenal. Paling personal, autobiografis juga karena lagu ini ditulis Eminem buat anaknya, Hailey Jade, juga ponakannya Alaina yang udah dianggap seperti anak sendiri. Dan liriknya sendiri membahas tentang kehidupan keluarga mereka yang penuh masalah, gimana dia sama mantan istrinya Kim Scott ngalamin hubungan yang banyak konfliknya. Hailey tumbuh di keadaan orang tua yang tidak baik-baik saja. Dan lewat lagu ini juga Eminem minta maaf sama anaknya, di mana dia menjelaskan kalau masa kecil Hailey itu enggak berjalan dengan baik gitu. Tapi dia berusaha meyakinkan kalau berbagai masalah itu bukan kesalahan sang anak. Luar biasa ya. Ini juga jadi lagu Eminem yang paling emosional, agresif, satir, provokatif. Jadi lagunya ini kayak sedih gitu. Langsung aja kamu dengerin deh. Ini dia Eminem dengan Mocking.

0: Dallas Wardana masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai jam 8 malam, dan udah waktunya buat kita masuk ke sini dulu yuk.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Di Afternoon Booster kali ini kita akan ngobrolin soal sosial media. Dimana zaman sekarang sosial media tuh jadi sesuatu yang apa ya? Jadi sesuatu yang bukan sekedar untuk bersosialisasi aja, tapi juga untuk pamer. Dimana kalau orang-orang kemarin mereka tuh mikir makin banyak followers makin baik gitu kan. Tapi ada juga zaman sekarang dimana followers itu emang dianggap sebagai pencapaian, tapi buat sebagian orang muncul apa ya, konflik, paradoks gitu. Punya banyak followers tapi justru pengen juga punya ruang untuk bersosialisasi sama yang dekat-dekat aja gitu. Disinilah muncul kata-kata followers gak penting lagi, atau ada orang yang pakai second account. Kita akan bahas hari ini, menurut kamu penting gak sih buat seseorang punya second account? Buat ngapain second account kalau kamu punya? Kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention the rockinlife.bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: with is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu, Rockstar, masih sampai di jam berapa tadi? Sampai jam 8 malam. Rasanya agak-agak kurang gitu kalau kita ngelihat orang punya second account terus postingannya kayak postingannya kok serem-serem gitu kan. Postingannya kok banyak kan isinya menghujat-menghujat. Jangan, ya kan? Karena kalau orang ngomongin soal hujatan, ngomongin soal apa ya, ngomongin soal sesuatu yang berhubungan sama orang lain, bawaannya kalau gak memuji pasti ujung-ujungnya gosip. Jangan dong, mending kamu ajakin ngobrol, duduk, makan bareng ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Kisin 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu untuk eksplorasi makanan khas Minangkabau. Dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, terus ditemenin tentunya pemandangan beachfront cantik, suasana pantai Nusa Dua, pas mau quality time bisa sama keluarga, pasangan, teman-teman, semuanya bisa. Mengkolaborasikan hasil karya Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta, yang secara khusus bikin menu-menu spesial yang dikurasi buat acara ini. Ada kalio domba muda, kemudian ada ikan bakar with asam pada sauce, ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga ada udang bakar Pariaman. Kamu bisa reservasi sekarang juga, cek sosial medianya ikan.bali dan juga westin.bali. Sekali lagi ikan.bali dan juga westin.bali. Kita masih ngomongin soal banyak-banyakan followers dan juga second account. Banyak juga nih yang bilang mereka punya second account, seperti Rina bilangnya second account tuh penting buat keluarga, jadi mereka gak ngelihat apa yang gue umbar di Prime. Boleh. Dan banyak yang bilang nih dari mirror.co.uk, dibilangnya milenial dan Gen Z tuh punya second account itu dianggap sebagai private version dari sosial media mereka. Jadi isinya kadang lebih random, foto jelek, meme, behind the scene apapun yang mereka bikin, makanan, curhatan, inside jokes, bahkan foto yang gak Instagramable pun dianggap sebagai sesuatu yang estetik untuk second account. Menariknya, banyak orang punya ratusan ribu followers di akun utama, tapi cuman puluhan di second account. Dari sini muncul fenomena, the bigger your audience gets, the smaller your trusted audience becomes. Luar biasa nih. Tapi jawab dulu dong, nanti kita bahas lagi. Kamu punya second account gak? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention the rockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
2: Oh boy.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Masih ngajakin kamu kalau untuk mengeksplorasi sosial media isinya banyak. Kita lagi ngomongin second account. Tapi kalau second account kamu dipakai buat ngelamar kerja, bisa sih? Bisa. Tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke DM Instagram therockinlife.bali. Karena kita lagi buka lowongan buat jadi client service representative. Persyaratannya minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa kerjasama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Jadi kirim CV kamu dan lamaran kamu ke DM Instagram therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com dan kita tungguin, ya kan? Abis itu kita masih ngomongin soal second account. Jadi dibilang zaman sekarang second account kadang kepake kadang enggak, karena sudah ada istilah close friend yang bisa berfungsi sebagai micro community. Karena orang tuh bisa punya close friend isinya cuma 30, 20 gitu kan ya. Dulunya banyak orang bikin second account tuh alasannya privacy, authenticity, social pressure, ya kan. Dimana orang juga bisa punya different identity gitu. Ngasih apa ya, kontrol yang lebih baik untuk sesuatu yang kita posting. Tapi ironisnya sosial media bikin sesuatu tuh kayak harusnya kita pamerin ke orang lain, tapi sekarang jadi makin personal, jarang posting. Dan ini bagian yang menarik. Awalnya sosial media itu dibikin buat sharing, tapi lama-lama sosial media berubah jadi performance. Dimana kayak dulu kayak, wah mau upload apa ya? Tapi kalau kayak sekarang, kalau orang ngelihat uploadan ini gimana ya? Gitu kan ya. Dan bahkan followers itu bukan lagi ukuran kedekatan kita sama orang, tapi jadi ukuran seberapa sukses kita memproduksi konten. Nah, kasih tahu saya deh, kamu punya second account nggak? Isinya apa? Ceritanya apa di dalamnya? WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: In Life Bali. Dan Suwardana masih menemani kamu Rockstar sampai jam 8 malam, masih ngajakin kamu buat buka-buka sosial media. Lihat teman kamu atau kamu lagi pakai second account. Kalau udah seperti itu, coba buka DM-nya. Kirim DM kamu, isinya CV dan lamaran ke Instagram @rockinlife.bali. Karena kita buka lowongan nih buat jadi account eksekutif. Syaratnya maksimal umurnya 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat dan skill negosiasi. Terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, content dan branding. Punya sales experience is a plus dan diutamakan Bali based. Jadi kirim CV kamu seperti yang saya bilang tadi sama lamaran ke Instagram @therockinlife.bali, sekali lagi @therockinlife.bali, dan juga email ke bali@therockinlife.com, dan akan kita tungguin, ya kan? Karena kita udah di ujung nih buat ngomongin soal apa ya? Ngomongin soal sosial media gitu kan. Di mana ada fenomena disebut context collapse, di mana di akun utama banyak kelompok sosial bertemu dalam satu tempat, ya kan? Bos, teman kantor, keluarga, teman sekolah, pasangan, strangers. Setiap kelompok punya ekspektasi berbeda. Dan di mana second account ini membantu memisahkan salah satunya. Kamu bukan berarti bukan akun rahasia, tapi akun yang lebih personal dan lebih kenal sama followers aja. Tapi gini nih, followers lo dikit, lo punya second account, isinya postingan-postingan yang orang di dalam second account belum tentu ngerti. Situ artis, bukan kan?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah cukup dulu buka sosial media Rockstar, karena kamu bisa terjebak doom scrolling. Dimana doom scrolling ini kamu dari atas sampai bawah gak kelar-kelar, 2 jam gak berasa, belum makan malam, belum apa gitu kan ya, belum bikin CV. CV buat apa? CV buat gabung ke kita dong. Karena kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, sekarang waktunya buat gabung ke The Rockin' Life Bali. Karena kita lagi buka lowongan untuk gabung jadi tim kita untuk posisi pertama account eksekutif. Umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi. Biasa kerja dengan target dan self-motivated, terus comfortable buat approaching client, online dan offline, tertarik sama dunia media, content dan branding. Punya sales experience is a plus dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali dan juga email ke bali@therockinlife.com. Boleh ke bali@therockinlife.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Myanmar resmi mengkonfirmasi hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan mantan penduduk negara bagian Rakhine yang terverifikasi dan berhak kembali setelah situasi keamanan di wilayah tersebut stabil. Meski menjadi titik terang dalam upaya repatriasi, kepastian waktu pemulangan masih belum jelas karena konflik yang terus berlanjut antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata tentara Arakan. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp pengungsian Bangladesh dan menuntut jaminan kewarganegaraan dan hak-hak dasar sebelum bersedia dipulangkan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Spider-Man Brand New Day resmi menjadi rilisan terlaris Sony Pictures setelah menembus pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Di pasar domestik Amerika, film ini sukses menambah 70 juta dolar Amerika di akhir pekan ketiganya, sekaligus menggeser Avatar di posisi keempat daftar box office domestik sepanjang masa. Secara global, Spider-Man Brand New Day sekarang menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang sejarah dan menjadi film kedua tercepat yang menembus pendapatan 2 miliar dolar Amerika setelah Avengers Endgame. Berita ketiga dari bola.com, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku antusias menuju pertandingan di musim baru setelah timnya menutup pertandingan pramusim dengan hasil positif. Kemenangan 3-0 atas Schalke di laga uji coba terakhir dinilai Jose Mourinho menunjukkan pemahaman taktis dan kerjasama tim yang semakin solid meski beberapa pemain masih menyesuaikan ritme permainan. Hasil tersebut melengkapi tren positif Los Merengues di pramusim dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang sebagai modal menuju pertandingan resmi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rocking Life Bali. Udah jadi satu hal yang umum gitu Rockstar ya, menikmati Bali itu bukan cuma nikmatin pemandangan, tapi gabungan dari suasana nyenengin, makanan enak. Dan ini jawabannya ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Mereka punya Travelogues of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine. 21 dan 22 Agustus 2026, Jumat dan Sabtu ini, di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini kita akan ngajakin kamu untuk eksplorasi makanan khas Minangkabau, dimasak dan disajikan secara elegan ala ikan restoran di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Pemandangan beachfront-nya udah pasti oke, ya kan? Suasana santai Nusa Dua ada, pas banget tinggal kamu ajak, mau keluarga, pasangan, temen, anak kantor, bebas deh. Dan ini adalah kolaborasi hasil karya terbaru dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta, yang khusus banget bikin menu-menu spesial yang dikurasi buat acara ini. Beberapa diantaranya kalau disebutin aja saya udah ngiler nih. Kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sos, ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan udang bakar Pariaman. Jadi kamu reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah waktunya buat saya rekomendasiin tontonan di Recommended Movies, tapi kali ini kita punya serial, ya.
1: What do you know about the multiverse? When the rhythm starts to play,
2: I need to be nervous.
3: Recommended Movie.
0: Serial yang akan kita bahas hari ini adalah Reacher Season 4, di mana ini cukup viral karena ada Anggun, ada Agnes Mo yang jadi salah satu pemeran utama di season ini. Di mana season keempat ini si Jack Reacher kembali masuk ke masalah besar karena ketemu nggak sengaja sama perempuan yang terlibat dalam apa ya, konspirasi gitu. Awalnya dia ketemu di kereta bawah tanah di Philadelphia. Keadaannya berubah, ternyata perempuan itu meninggal, dan Rachel mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Bukan yang ngebiarin gitu kan ya, udah orang meninggal gitu. Tapi Rachel mulai memiliki siapa perempuan itu dan apa yang sebenarnya dia coba lakuin sebelum kematiannya. Investigasinya kemudian ngebuka jaringan konspirasi yang lebih gede. Ada politisi, polisi, agen rahasia, sampai kelompok ekstremis. Bedanya, kalau kemarin, yang kemarin-kemarin itu kayak mafia, perdagangan senjata, season sebelumnya gitu kan ya, operasi undercover gitulah. Kali ini, di season ini, Richard berhadapan sama politik, mata-mata, dan orang-orang dari level kekuasaan tertinggi. Luar biasa. Beda, kalau pengen lihat actingnya Agnes Mo dan juga Anggun, langsung aja tonton Reacher season keempat, sudah tayang 4 episode dari 8, berarti udah jalan setengah. Sudah tayang di Prime, tonton sekarang.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Myanmar resmi mengkonfirmasi hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan mantan penduduk negara bagian Rakhine yang terverifikasi dan berhak kembali setelah situasi keamanan di wilayah tersebut stabil. Meski menjadi titik terang dalam upaya repatriasi, kepastian waktu pemulangan masih belum jelas karena konflik yang terus berlanjut antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata tentara Arakan. Hingga saat ini, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp pengungsian Bangladesh dan menuntut jaminan kewarganegaraan dan hak-hak dasar sebelum bersedia dipulangkan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, film Spider-Man Brand New Day resmi menjadi rilisan terlaris Sony Pictures setelah menembus pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Di pasar domestik Amerika, film ini sukses menambah 70 juta dolar Amerika di akhir pekan ketiganya, sekaligus menggeser Avatar di posisi keempat daftar box office domestik sepanjang masa. Secara global, Spider-Man Brand New Day sekarang menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang sejarah dan menjadi film kedua tercepat yang menembus pendapatan 2 miliar dolar Amerika setelah Avengers Endgame. Berita ketiga dari bola.com, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku antusias menuju pertandingan di musim baru setelah timnya menutup pertandingan pramusim dengan hasil positif. Kemenangan 3-0 atas Schalke di laga uji coba terakhir dinilai Jose Mourinho menunjukkan pemahaman taktis dan kerjasama tim yang semakin solid meski beberapa pemain masih menyesuaikan ritme permainan. Hasil tersebut melengkapi tren positif Los Merengues di pramusim dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang sebagai modal menuju pertandingan resmi. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.bali.

0: Hashitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali at

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.bali.

0: Parachute Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: You used to call me on my. You used to.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: buku ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR 87.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yay, good morning Rockstar. Gimana? Kamu pagi ini apakah sudah terjadi huru-hara?
2: Jujur, semoga jangan.
1: Jangan ya, soalnya tadi pagi aku sudah terjadi huru-hara. Karena aku huru-haranya sebenarnya kejar-kejaran sama waktu ya.
2: Karena
1: kemarin itu aku lupa untuk isi bensin ya kan. Jadi tadi pagi aku melihat bensinku benar-benar nol.
2: Habis banget,
1: tapi aku tuh kayak udah berusaha pagi banget nih. Benar-benar yang jam 5 lewat 50 aku udah keluar.
3: Oke.
1: Okay. Untuk ngantri bensin, ternyata antriannya udah panjang, Pol.
2: Kamu beli yang di Dalung?
1: Iya.
2: Di Dalung itu mah emang udah spot.
1: Iya, sebenarnya udah gak bisa lebih jauh dari situ lagi. Karena ini kayaknya bakal mati di tengah jalan gitu.
2: Kalau kemarin aku tantangannya adalah minta tolong dibangunin sama Acha.
1: Terus dibangunin gak hari ini?
2: Iya. Yeah. Dia langsung telepon tadi, "Hi, good morning. Hi, good morning." Terus gue bilang gini, "Boleh gak dijemput aja?"
1: Aku juga pingin sih kalau ada ininya, jasanya.
2: Ada jasa ya. Acha mau tambah jadi jasa penjemput penyiar.
1: Iya, kayaknya boleh tuh jadi tambahan masuk ya, Cak ya. Dan buat kamu Rockstar, gimana pagi ini? Boleh sharing-sharing sama kita. Dan pastinya hari ini kita bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng, ngobrolin apapun, dan muterin lagu-lagu asik buat kamu.
2: Pastinya di GMR, good morning.
1: Happy Rockstar.
2: Happy Rockstar.
1: Yuyu Medali.
2: Yes.

0: day, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: Hai Seatlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa atas musibah gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026. Selain menyampaikan dukungan moral untuk korban dan pemerintah Indonesia, Presiden Iran menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan tim medis ke wilayah terdampak. Pemimpin-pemimpin dunia tersebut berharap proses pencarian korban dapat berjalan maksimal dan masyarakat terdampak di NTT bisa segera bangkit membangun kembali wilayah mereka.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan penyaluran bantuan air bersih dan pemetaan sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan karena kemarau panjang di sejumlah kabupaten di Bali hingga pertengahan Agustus 2026. Keputusan ini diambil setelah BPBD mencatat ratusan kepala keluarga di Buleleng, Jemberana, Bangli hingga Karangasem mengalami krisis air dengan total bantuan lebih dari 300 ribu liter air bersih yang telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Selain memenuhi kebutuhan harian warga, Pemprov Bali juga mengoptimalkan pompa air dan perbaikan pipanisasi untuk menjaga pasokan irigasi lahan pertanian agar terhindar dari potensi gagal panen. This is Harry Weda.
1: This is Hugh Madeline.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM The Walking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Potret terbujuk. Aku suka banget lagu ini, apalagi kalau dinyanyiin pagi-pagi ya.
1: Kenapa kita suka begitu?
0: Pingin lah, itu semua wanita pasti suka dibujuk-bujuk.
1: Berarti emang karakter wanita, kalau menurut Yuyu sendiri ya, berarti dia tuh wanita, inginnya selalu dibujuk.
0: Iya, tapi sekarang laki-laki juga sukanya dibujuk ya kan?
1: Iya, kalau aku sukanya merajuk sih. Merajuk.
0: Aduh, apa ya? Aduh. Ngambek-ngambekan.
1: Oh, gitu. Nah, dibanding kita merajuk-merajuk, dibanding kita ngambek-ngambek,
0: iya,
1: rockstar, kita keliling Nusantara. Kalau gue pengennya ada spill-spillannya dikit tentang Minangkabau, tentang Padang.
0: Padang gitu. Sih, Padang tuh best sih. Kalau misalnya lagi cheat day ya, yang pertama kali aku cari adalah masakan Padang.
1: Tapi ini kayaknya tiap hari cheat day ya, rockstar. Makanya pas banget untuk gue ajakin kesini. Selain Yuyu, gue juga mau ajakin Aca, ajakin lo satu-satu.
0: Iya. Yes.
1: Ayolah kita cheat day bersama. Kita makan enak pastinya di Travelogue of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine. Pastinya di The One and Only The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini Rockstar ada di 21 dan 22 Agustus 2026 ini.
0: Okay.
1: Pastinya di iklan restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogues of the Archipelago akan mengajak kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang udah dimasak pastinya dan disajikan secara elegan ala ikan restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ditemani pemandangan beachfront,
0: yes,
1: dan pastinya suasana santai yang ada di Nusa Dua. Tepat banget nih untuk lo bisa quality time bareng keluarga, bisa pasangan, teman-teman juga bisa. Makanya gue ajakin lo semua karena kita semua bestie.
0: Pokoknya dan, wajib ya berarti ya.
1: Betul, sangat wajib. Karena ini juga mengkolaborasikan nih hasil karya dari Chef Rafael Siddiq sebagai head chef dari ikan restoran and bar bersama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta yang secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini. Mulai dari kalio domba muda, ikan bakar with asam pade sos, rendang siwis, itia lado mudo Bukit Tinggi, dan udang bakar Panaman.
0: Wow, best semua ya.
1: Kali yang baru dengar namanya ya, udah langsung membayangkan rockstar gimana nikmatnya kita bisa makan bareng-bareng di Travelogues of the Archipelago Chapter 2 ini.
0: Benar.
1: Buruan deh, ajak rame-rame semua teman-teman orang kesayangan lo, reservasi sekarang juga. Pastinya follow di sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westin.bali. Sekali lagi apa rockstar? Betul, @ikan.bali dan juga @westin.bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Eits, siapa nih yang gak sabar untuk kita bahas-bahas hari ini?
1: Aku.
0: Public figure siapa yang bakal kita bahas hari ini ya?
1: Hari ini kita bakalan bahas Yuyu Gomez. Bukan ya, Rockstar?
0: Aku sih lebih ke Yuyu Gemes ya.
1: Nah, kali ini kita kedatangan Selena Gomez, Rockstar yang secara tegas membantah tuduhan penipuan dan pelanggaran kontrak setelah dia itu digugat 5 investor startup kesehatan
0: Mental
1: Wonder Mind ya, yang dia dirikan pertengahan Agustus 2026.
0: Nah, jadi lewat kuasa hukumnya nih, Selena Gomez menilai gugatan yang menuntut ganti rugi dana investasi senilai 1,2 juta dolar Amerika ini tuh kayak sama sekali gak punya dasar gitu loh, dan siap mengambil langkah hukum untuk membatalkan tuduhan palsu itu. Lawan sih, kataku lawan. Kalau kita gak salah, kita harus lawan.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap, saya lawan. Dan kembali menjadi masyarakat biasa.
0: Aduh, takut banget. Dan pastinya gugatan ini tuh bukan hanya cuman menyeret si nama Selena Gomez rockstar, tapi juga mitra bisnisnya, bahkan sampai ibunya gitu.
1: Sampai keluarganya juga kena ya. Kalau bisa lah semoga kasus ini segera selesai ya rockstar. Kita kawal, saya akan lawan.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Hey, it's a one brother, Zam. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: No playing apa ya? Vampire ya?
1: Vampire.
0: Hey, Olivia Rodrigo.
1: Bener banget. Dan tadi kita highlight lagi ya, katanya Weda itu everyone can be a rockstar. Ya, yes, bener yes. banget, semuanya bisa jadi rockstar. Dan kamu rockstar, kamu juga bisa jadi bagian dari keluarga TRL, ya kan?
0: Betul, jadilah rockstar secara luar dan dalam.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar seluruh diri lo adalah rockstar dengan menjadi bagian keluarga besar kita ya.
1: Bener banget.
0: Pas banget, ada apa nih Yuyu?
1: Ada sesuatu nih buat kamu yang suka banget tantangan, suka eksplorasi, dan kenalan dengan orang baru. Pas banget nih rockstar. The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif. Dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, terus ada comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, content dan branding, punya sales experience is a plus, diutamakan Bali Best. Kalau itu kamu, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke Instagram kita di @therockinglife.bali, atau kamu bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, bisa langsung DM CV kamu di @therockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinglife.com.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hadir
0: ke
2: Bali Music Lab.
0: Yes, it's time to Music Lab. Saja untuk add playlist kamu dengan lagu-lagu terbaru yang bakal kita kasih tahu nih, mungkin tentang kenapa lagu ini dirilis, tentang latar belakang atau cerita tentang lagunya. Yang kali ini kita kedatangan musisi Indonesia,
1: yes,
0: Nadine Amiza,
1: yes,
0: with Moonlight. Ini adalah single terbarunya yang udah dirilis di 7 Agustus lalu di bawah naungan label independen Sora.
1: Dan meskipun ya lagu ini tuh baru dirilis secara resmi ya rockstar, ternyata tuh Moonlight sebenarnya udah dibuat Nadine saat dia SMA.
0: Wow, amazing.
1: Dan lagu ini tuh udah cukup sering dibawain di panggung pada era awal karirnya bersama lagu Sorai dan juga Rumpang.
0: Wah, berarti emang udah di-spill ya,
1: iya.
0: Dan untuk fans Nadine yang udah
1: berada udah lama,
0: dari
1: pas
0: awal
1: tahu, gitu, ya
0: pasti udah tahu sih. Dan berbeda dari gaya penulisan Nadine Amiza yang biasanya didominasi sama lirik bahasa Indonesia,
1: yes,
0: yang puitis dan padat metafora nih, kan banyak kiasan-kiasannya. Moonlight ini dibawakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris, jadi emang vibesnya berbeda aja. Langsung aja deh ya, yuk kita puterin This Is For You Rockstar, Nadine Amiza with
1: Moonlight.